عجيبت بطرم sebab ayam tentu jiwet akar batrong. Kiam-kiam ayam bangpon melkokla leknong prekempi yang tayo Johan

Throng I belang rebah terong nai kerong ti kerong Yerusalem tumai cumoi yang bibru terong jong nai cumoi yang terong jong tentu yang cikal terong jong serlang yang dek